Needle minyade lanoburo yabandego. Lanoburo minyade needle yabandego. Minyade penagare wange kaubut. Palamba kalnanyonde paleba ngurba nyinado meme kaubut. Yanga bluba nguning yalana jara ngura wande ngalambokwa. Yanga yakur kuji waja pin meme ngu minyolo kaubutu. Yanga man wandalan laimere meme minyade pulga kongur jiling. Nyinari janga made korenjal man wanda meme nyinade. Nyundungo manan nyako nyundoko ande yapo ande kaudu nyundokwa. Yanga palo meme jalan. Prabha pulga meme minyade kaubut. Nyundung manan nyako yanko man klinik kade. Jalangorolo nyesho manda yungo nyinari nidil lanubro. Nyinari kalanan pujukujo man kajalon janga. Wadangan bala man wanda nyinari pulga yanga pal chulalan booster shot. Pinarangan ula yapa ande 5 year old kalanan yonde pulga mada ngarja mada. Nyinari palo nidil wanda wangane kaubut nidil jalane. Yang kupu kupu ya bande, minyak dalam pulga pulga ya bah, 5 year old, nyanong pal modalan yang disability, karena meri jenjiri, yang doktor ngomnya modalan, yang kalau wanda yang ada meme, kaubut, minyak dalam dia bande, palo, wanda ni pal, ini ada kaubut needle, minung mana ada wangga jo, jalan ngorola, nyesca, jala, pujuman nyako, culo ala mangol, ini ada needle bro, ya bah. Pulga pa wangi minyade. Nyundung manan nyako doktor yang among chula wangi pulga nyinadu ni mime. Chula la mananong yapu andu nyinadu yanga palo wanda nyinadu kawabut nyinadu.